0: Tempoyak.
1: Yang dua apa?
0: Tempoyak.
2: Tampu tampuya kok kita Thai.
1: Tampuya.
0: Oke, tampuya.
1: Tampuya.
0: Tiga.
3: Binjai.
0: Binjai. Tiga binjai.
3: Nomor empat, lada merah.
0: Lada merah.
1: Lada merah.
2: Lada merah.
0: Oh, ya.
1: Lada merah.
3: Nomor lima itu belacan.
0: Nomor lima belacan.
2: Itu much.
1: Belancar. Ber bukan ber, belan. Belancar.
0: Belacan.
1: Belacan.
0: Ya.
1: Belacan. Belacan.
0: Nomor enam.
1: Asik. Enam, enam.
0: Limau kasturi.
1: Rimau kasturi.
0: Limau, limau. Okey, dia sayur pakis.
3: Sayur pakis.
1: Apa?
0: Sayur pakis.
1: Sayur.
0: Pakis.
3: Itu
2: campurannya
3: tidak apa-apa,
2: saya sediakan saja. Okay.
0: You know roughly what is your next mission? Can you guess
1: this
0: your next mission? Yes.
1: Tampu.
2: Food something.
0: Oh, something food. Okay, you open your next leaf.
2: This one?
0: Yes.
1: ภารกิจต่อไปนั่นเอง mission
2: ทำอาหารเหรอ